0: deh.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu Taiwan, jaga. Ane suruh nai ke kopi kamu. Ane Taiwan, bawa nai akan sang kutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on suson bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu tai ban. Jaga. Ane suruh ane ke kopi akan. Ane tai ban, bahwa ini akan sangkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.